tamar rit social usana kansa ukat chagbasuro ha makaway hab khatai nai vasina kapar vasina kapar am tawe hab khatai nai esta athakhinak alino pani ukat khayu khamsa samaron kha